kundu mumpamba mumpamba uondele bantu esko beto kundu ritatu kwamisa yachika kundu ako bisalu doneno sari tabokesa yachi sala kwatu tetombe ngachitanunga ambe salu chitukule.